0: 출렁짜는
1: Mamedi hodima hlohora ke a leshome tshebeletso ke a lesedu SABC re balwa ditaba ke mosiwa sefeu.

abare kena masututsa kena thuso kena ke a kena motshemotla ke tla etsa jwang ke tla etsa jwang hang ke ka kena

ke metsotso e mashoma mabedi re ya re lebile hore nya busupa ho pala hore hore nya nya busupa o tla fumana ditaba tsa ya karetsang tsa lefatshe me ka mora ho moa o tla fumana

ke Zahara ha sa phela hle moya wa ha no iphumulele impilo botsekeng ke hora ya le shimetsebeletso ke a lesedi ho le gotlala gaso la Afrika Borwa Kenny Modupi Makenzo ke ba le ditaba.